0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Yay, teman-teman Radio masih barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini, teman-teman Radio 2. Dan Erna juga mau informasikan buat kamu informasi dari bmkg.go.id bahwa diperkirakan hari ini, teman-teman Radio 2, ya bakalan cerah berawan hingga siang nanti nih ya. Belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan hari ini, teman-teman Radio 2, tapi yang pasti buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan ya, tetap ini teman Pride 2, kalau misalnya kamu memang banyak aktivitas di luar, sunscreennya ya. Ini penting banget teman Pride 2, kenapa penggunaan sunscreen jadi salah satu hal yang wajib kamu lakukan juga teman Pride 2, apalagi kalau memang aktivitasnya banyak di luar ruangan. Nah, itu informasi dari bmkg.go.id ya teman Pride 2 ya. Kita lihat dulu nih informasi lalu lintas di Kota Pontianak hari ini seperti apa. Kita lihat dari channel YouTube CCTV pengawasan lalu lintas di Dishub Kota Pontianak teman Pride 2 ya, di simpang Tanjung Raya. Waduh, ini padat sekali ya teman Pride 2 ya. Mungkin teman Pride 2 yang bakal lewati jalan simpang Tanjung Raya ini juga harap hati-hati sama selalu menjaga keselamatan kamu ya teman Pride 2 ya, yang berkendaraan roda 2 helmnya jangan sampai ketinggalan ya, karena takutnya bahaya teman Pride 2, apalagi kalau jalanan padat ada yang ngebut-ngebut. Waduh, jaga keselamatan masing-masing lah ya teman Pride 2 ya. Kita lihat lagi dari Tugu di Gulis. Dari Tugu di Gulis ini juga ramai, sudah ada polisi yang sedang patroli juga teman Pride 2 di area Tugu di Gulis. Lanjut lagi kita lihat dari simpang Flamboyan. Nah, ini sama-sama padat ya Kota Pontianak hari ini teman Pride 2, karena jam 7.30 juga gitu kan, orang-orang pada segera berangkat bekerja gitu kan. Kalau sekolah kayaknya udah pada banyak yang libur dan bagi rapat juga gak sih teman Pride 2. Dan itu dia informasi buat kamu di pagi hari ini, informasi dari bmkg.go.id dan CCTV pengawasan lalu lintas di Dishub Kota Pontianak.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Trogo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal, BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap. Dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi sama Pradua. Kalau tadi kamu ditemenin barengan sama Erna, nah sekarang Krismi nih yang menemani kamu di pagi menjelang siang hari ini, teman Pradua, dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti. Gimana kabarnya hari ini, teman Pradua? Apakah kemarin rumah kamu juga ikut didatangi tamu, teman Pradua? Banjir gimana nih? Udah pada surut di rumahnya apa? Sekarang ini lagi pada sibuk nih buat beberes rumah. Buat kamu yang lagi sibuk beberes rumah, teman Pradua, tenang aja ya, supaya kamu tambah semangat langsung aja nih gabung di Request Time Indonesia, teman Pradua, barengan sama Krismi nih di pagi hari ini. Langsung aja ya di WhatsApp-nya kita di 08115701018 atau DM di Instagram @praduapnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman Pradua, aku bacain beberapa requestan yang masuk nih. Ada dari Eka, assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Request lagu Gia Indrawari 1000 kali, album Rasi Bintang kak, acara Request Time RRI Pradua Pontianak. Ada ke lagu Gia Indrawari yang terbaru yang judul Daun-Daun, album Rasi Bintang. Kalau ada boleh diputar kak, lagu di luar jam request katanya. Oke deh, untuk Request Time aku puterin dulu deh lagu 1000 kali nih buat Eka Nur Fajrina. Lanjut lagi teman Pradua, ada Wahyu mau minta puterin lagu dari Adrian Halif. Kalau tadi 1000 kali, kalau dari Gea ya, dari Adrian Halif ada 2001 kali nih teman Pradua. Lanjut lagi teman Pradua, ada Putri mau minta puterin lagu dari Hara yang judulnya Celah Hati. Itu dia 3 lagu yang udah aku masukin playlist sama Pradua. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Langsung aja, ini dia Gia Indrawari 1000 kali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batuk terus nih.
2: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
1: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
2: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
1: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
2: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Emang bisa ya di puskesmas?
2: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi sama Pradua barengan sama Krismi dan masih di Request Time Indonesia. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung ya teman Pradua di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Lanjut sama Pradua, aku bacain lagi beberapa requestan yang udah masuk nih. Ada dari Daini, mau minta putarin lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Hacu nih, lagu terbaru juga ya dari Salma Salsabil. Lanjut lagi teman Pradua, ada dari Bus nih. Selamat siang kakak, selamat siang juga, request lagunya Juicy Lucy katanya. Lagunya bebas terserah kakak aja. Salam buat pendengar Pradua semua dari Bus di Adi Sucipto. Situasi cuaca cerah panas, terima kasih kakak katanya. Kalau kemarin gimana nih situasi di Adi Sucipto nih Bang Bus? Lanjut lagi teman Pradua, ada dari Nurul, mau minta puterin lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Itu dia teman Pradua, tiga lagu yang barusan saja aku sebutkan dan juga udah masuk di playlist nih buat kamu juga. Yang pengen request teman Pradua langsung aja merapat ya di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Ini dia, Hacu sama Salsabil.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Deka, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
3: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak? Ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
2: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
3: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
2: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
3: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Next sama Pura 2, aku bacain ada masih 2 atau 3 requestan yang masuk nih. Ada dari Ahmad, mau minta puterin lagu dari Traffic Jam yang judulnya Semestaku. Lanjut lagi ada Theo, halo sampai siang, ini Mas Theo dari Magelang katanya. Mau request lagu Kita Kesana dari Hindia, terima kasih. Nextnya ada Darmi, teman Pura 2, mau minta puterin lagu dari Koldiak yang judulnya Dia. Sudah ada 3 lagu yang masuk, teman Pura 2, dan sebentar lagi jam 11 waktunya kita masuk di request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, boleh aja langsung bergabung ya bareng Chris nih di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Langsung aja, ini dia Traffic Jam Semestaku.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan dengan

0: banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Jam 11 sama Pra 2 dan kamu masih ditemenin barengan sama Krismi tentunya di siang hari ini. Dan tentunya sekarang kita sudah masuk di request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung di WhatsAppnya kita di 0811-570-1018 ataupun DM di Instagram @pra2pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada Mimi sama Pra 2 mau minta putarin lagu dari Olivia Rodrigo nih, yang judulnya Traitor. Nextnya ada Wulan mau minta putarin lagu dari Selena Gomez yang judulnya Scared of Loving You. Lanjut teman Pra 2 ada Dina yang mau minta putarin lagu dari Sabrina Carpenter nih, yang judulnya Man Child. Itu dia teman Pra 2, 3 requestan lagu mancanegara yang masuk ya. Buat kamu juga yang pengen request lagu-lagu mancanegara, langsung aja merapat bareng Krismi tentunya di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Tanpa berlama-lama, ini dia Traitor.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PMK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Oh boy.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi teman Pradua di Request Time Mancanegara dan tentunya masih barengan sama Krismin di siang hari ini, dan masih ada beberapa requestan lagi yang sudah masuk ya. Ada dari Mei, mau minta puterin lagu dari Fort of Spades yang judulnya Come Inside of My Heart. Nextnya teman Pradua ada Titi, mau minta puterin lagu dari Bruno Mars yang judulnya Cha Cha Cha. Ada Nina juga sama Pradua, mau minta puterin lagu dari Taylor Swift nih yang judulnya The Fat of Opelia. Dan juga aku mau informasiin teman Pradua bahwa hari ini hari Rabu ya, 17 Juni 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan pada jam 11:47 nih. Oke deh teman Pradua, tanpa berlama-lama langsung aja deh aku puterin dulu lagu requestan dari kamu ya. Ada Fort of Spades, Come Inside of My Heart.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.
3: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Wah, akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
2: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
1: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
2: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
1: Duh, kamu nih. Jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang Krismi.
2: Serius nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu minta sunblocknya dong.
1: Yeay, gak modal.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi buku Pro 2, Pontianak.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Me.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: RM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Anwar bersamamu, semoga saja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Nah, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Let's sampai di ketemu produser dari Coldplay mengawali perjumpaan aku bareng kamu di sore hari ini yang cukup cerah ya. Semoga benar-benar jadi sore ceria gitu ya. Bareng sama Akhil temenin kamu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti ya. Jam 7 sih soalnya kan ada MLC ya. Jadi kamu bisa langsung update informasi seputar dunia musik yang bakal hadir di Pro 2 Jakarta yang kita relay juga nih. Kita jadi menyiarkan juga apa yang lagi ada di studio Pro 2 Jakarta di jam 7 malam nanti. Oke, datang Pro 2, kita bakalan meninggalkan Coldplay dengan Let Somebody Go-nya. Yaduh, diajak galau gak tuh sore-sore ceria yang cerah ini ya. Kita bakal ngasih tahu informasi buat kamu di jam 3 sampai jam 4 sore ini. Kita bakal ngasih info seputar kota Pontianak. Jadi ada informasi berita seputar informasi tentang Pontianak yang lagi hits, lagi update juga buat teman Pro 2. Dan coverage areanya Kubur Raya, Singkawang, Sambas gitu ya. Bengkayang jangan lupa. Oke. Ketapang, Kayong Utara juga bisa teman Pro 2 ya. Dan informasi pertama hadir dari laman rri.co.id. Kabar gembira hadir nih bagi para pecinta buah durian di kota Pontianak. Memasuki awal musim durian tahun 2026, bazar durian yang dinanti-nantikan akan kembali hadir, teman Pro 2. Mengusung durian kualitas terbaik dari daerah Jemongko dan juga Balai Karangan, ajang ini tuh dijadwalkan mulai dibuka pada hari Jumat 19 Juni 2026 sore. Dan bazar durian ini dilaksanakan di halaman parkir Gusti Hamsah atau lebih dikenal dengan warga lokal tuh biasa nyebut jalannya tuh Jalan Pancasila, tepat di depan restoran Pusaka Minang, teman Pro 2. Owner buah BK Yena menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap durian ini asal Balai Karangan ini selalu tinggi gitu ya. Jadi pihaknya itu berkomitmen untuk mendatangkan stok durian segar terbaik dalam jumlah besar setiap harinya. Dan beliau menyampaikan juga teman Pro 2 bahwa paling sedikit 500 sampai 1000 buah bakal didatangkan langsung dari Balai Karangan ke kota Pontianak, teman Pro 2 ya. Jadi mengenai waktu kedatangan durian ini, Yena juga menjelaskan bahwa durian dikumpulkan dari petani sejak pagi hari di Balai Karangan. Dan lebih lanjutnya lagi, bagi pengunjung yang pengen mencoba buah durian ini, harganya ditawarkan cukup bervariasi dan juga terjangkau, mulai dari 20 sampai dengan 100 ribu per buahnya, tergantung dari ukuran dan juga kualitasnya sendiri, teman Pro 2. Nah, menariknya, buah BK ini memberikan jaminan kepuasan pelanggan berupa garansi tukar buah. Jadi kalau pembeli mendapati buah durian yang rusak, tidak matang ataupun berulat, pihak penyelenggara siap menukar dengan buah yang baru hingga pembeli merasa puas. Ih, keren gak tuh teman Pro 2? Terus juga gak cuman jual durian aja, tahun ini juga buah BK menghadirkan inovasi baru dengan meluncurkan buah BK Store di area bazar yang sama. Jadi toko ini tuh menyediakan berbagai pilihan buah lokal khas Bumi Katulistiwa, kayak manggis, mentawa, dan juga yang ada di tengah musim. Dan buah-buah impor seperti apel, mangga, dan juga anggur. Dan gak ketinggalan juga teman Pro 2 bahwa tersedia berbagai menu dessert berbasis buah yang menyegarkan kayak es krim dan juga es serut. Jadi kehadiran store ini diharapkan dapat menjadi tempat bersantai bagi warga Pontianak sambil nunggu buah durian segar yang bakalan tiba gitu ya. Jadi catat tanggalnya teman Pro 2 ya, mulai dari tanggal 19 di hari Jumat teman Pro 2. Jadi depan restoran Pusaka Minang ya. Nah, jadi buat informasi yang lebih lanjutnya lagi, kamu bisa langsung aja cek di laman rri.co.id di kanalnya kuliner dan juga tentunya di Pontianak ya. Waduh, kalau ngomongin buah durian tuh emang siapa sih yang nggak suka? Ada loh yang nggak suka. Ada juga yang nggak suka, tergantung teman Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri kayak apa nih? Kira-kira suka atau enggak buah durian ya? Karena lagi musim juga gitu teman Pro 2. Oke deh, nanti bakal ada informasi lainnya yang nggak kalah menarik juga, nggak kalah juga kita bakal update seputar kota Pontianak juga sekitarnya teman Pro 2. Tapi aku bakal puterin dulu lagu nggak yang lagi-lagi di cuaca cerah kali ini. Kita bakal sedikit melamun, apalagi buat kamu lagi di jalan, mungkin ya lagi jalan pulang setelah seharian kita bergelut dengan segala macam peristiwa dan juga kejadian yang kita lewati di hari ini. Semoga kamu tetap semangat menjalani kehidupan. Ada Perunggu dengan 33 Kali.

Sapi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Ramadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman-teman baik kamu, teman Pro 2. Ngomongnya soal informasi seputar kota Pontianak, teman Pro 2. Kayaknya gak sah kalau kita gak ngomongin dan bahas soal banjirup yang merendam beberapa tempat di jalan kota Pontianak, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, dilansir dari laman rri.co.id, banjirup merendam sebagian ruas jalan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada hari kemarin dan juga sampai saat ini masih, teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, ini karena intensitas yang sangat lebat mengguyur wilayah kota Pontianak sepanjang malam. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebutkan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 sampai 20 Juni 2026. Selain itu, teman Pro 2, daerah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan juga Singkawang juga berpotensi terdampak banjirop akibat pasangnya air laut, teman Pro 2. Jadi menurut Bapak Daniel, ini juga genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh hujan lebat, tetapi juga dipengaruhi terbatasnya kapasitas drainase dan parit dalam menampung debit air, teman Pro 2. Hasil monitoring BPBD ini di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah ruas jalan masih tergenang meski hujan telah berhenti. Kondisi ini diduga dipicu oleh penyumbatan drainase dan juga pendangkalan saluran yang bermuara ke pintu air Tanjung Pura, sehingga aliran air ini tidak berjalan secara optimal dan juga memperlambat proses surutnya genangan. Bapak Daniel juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada meskipun Kalimantan Barat saat ini memasuki musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau di Kalimantan Barat bukan berarti tidak terjadi hujan, melainkan intensitas curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan musim penghujan. Sebagai tindak lanjut, BPBD Kalimantan Barat juga akan menyusun hasil analisis dari kegiatan patroli dan juga monitoring yang dipimpin oleh Sekretaris BPBD Kalbar. Analisis tersebut akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada BPBD Kota Pontianak untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait. Rekomendasi yang disiapkan antara lain yaitu pembersihan sampah dan juga material penyumbat saluran drainase secara berkala, serta normalisasi atau pengerukan sedimentasi pada parit dan juga saluran yang bermuara ke pintu air Tanjung Pura. Dan Taman Pro 2 BPBD juga ini akan terus memantau ya perkembangan banjirup yang diperkirakan masih bakal berpotensi sampai di tanggal 20 Juni 2026. Berdasarkan perakiraan, pasang maksimum diperkirakan berlangsung setiap hari pada pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Jadi antara sore sampai malam hari gitu ya. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja simak dan baca juga bisa di lamannya rri.co.id di Pontianak. Cari aja Pontianak, teman Pro 2 ya. Nanti juga banyak informasi-informasi seputar kota Pontianak hadir buat kamu, biar bisa diupdate informasi seputar kota Pontianak buat kamu, teman Pro 2. And next, teman Pro 2, aku bakal puterin lagu buat kamu di sore hari yang cukup cerah ini. Uduh, cukup cerah, nah tuh. Cerah banget malah ya. Kayak kamu keluar kayaknya bisa pakai sunscreen dulu ya, biar aman. Biar makin semangat sore harinya, kamu bakal puterin lagunya Adrian Khalif yang baru banget keluar nih versinya dia dari 2001 kali.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya, sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial, mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Other Side dari SZA dan juga Justin Timberlake, teman berdua. Informasi selanjutnya dari Hadir buat kamu, teman berdua, yang menyambut hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, Polda Kalbar gelar lomba tarian kreasi lintas budaya. Masih dari laman rni.co.id, teman berdua, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 yang mengusung slogan 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat atau Polda Kalbar resmi menyelenggarakan lomba tarian kreasi. Ajang ini menjadi kesempatan emas bagi para seniman tari dan juga generasi muda untuk unjuk gigi sekaligus melestarikan kekayaan budaya daerah. Berdasarkan informasi dari akun media sosial Humas Polda Kalbar yang juga bersumber dari poster resmi lomba, kompetisi ini mengusung tema kearifan lokal budaya Kalimantan Barat. Dan beberapa rincian yang lengkap bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, ada syarat serta ketentuan bagi para peserta yang ingin ikut untuk lomba tersebut. Kategori pesertanya, teman pro 2, bahwa ini terbuka untuk sanggar tari, komunitas, hingga perwakilan sekolah maupun kampus. Dengan format tim, tarian dibawakan secara berkelompok terdiri dari 3 sampai 9 orang. Durasi penampilannya ini, video tarian berdurasi antara 5 sampai dengan 7 menit aja, teman pro 2 ya. Untuk kostum dan juga properti, peserta ini diwajibkan memuat atribut atau motif khas Kalimantan Barat dalam penampilannya. Dan untuk isian karya ini juga, tarian ini harus mengangkat gerak, musik dan juga tema yang berbasis kearifan lokal Kalbar, dan juga kreasi yang dibawakan harus tetap mempertahankan identitas serta filosofi budaya aslinya. Buat kamu bagi yang ingin mengirimnya, video ini menggunakan format landscape 16:9 dengan resolusi minimal HD 1080p, teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan lombanya ini, karya ini tuh harus berstatus original dan tidak melanggar hak cipta pihak manapun, dan juga bebas dari unsur SARA maupun provokasi, teman pro 2. Nah, buat kamu yang bertanya, teman pro 2, gimana cara proses pengumpulannya? Jadi proses pengumpulan karya ini dilakukan secara online melalui platform Instagram. Dengan langkah-langkah seperti peserta ini perlu mengupload video penampilan di akun Instagram peserta sendiri dengan wajib melakukan tag kolaborasi dengan akun resminya Instagram @humas_poldakalbar. Dan bagi seluruh peserta wajib untuk memfollow akun Instagramnya Humas Polda Kalbar. Selain itu juga peserta wajib untuk melakukan share, like serta komen pada video yang diunggah jika ingin bersaing memperebutkan kategori video terpopuler. Panitia juga menyiapkan apresiasi berupa uang tunai untuk para pemenang. Dengan rincian yang pertama, juara 1 ini ada 3 juta, juara 2 juta 2.500.000, dan juara 3-nya ada 2 juta. Dan kategori terpopuler ini mendapatkan Rp500.000. Dan buat kamu yang pengen ikut, jangan sampai terlewat, karena lini masa perlombaan ini pendaftaran dan juga pengumpulan karya dari tanggal 16 sampai tanggal 24 Juni aja, dan juga deadline-nya ini untuk penguploadan video di hari Rabu 24 Juni 2026 di jam 4 sore. Dan nanti pemenangnya bakal diumumkan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 bertepatan dengan puncak hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Pengumuman pemenang ini nantinya akan dirilis secara resmi melalui akun Instagram Humas Polda Kalbar. Dan bagi masyarakat yang memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai teknis perlombaan, bisa langsung menghubungi panitia yang ada di Instagram tersebut. Jadi kamu bisa langsung cek aja di @humas_poldakalbar. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai informasi berita ini, kamu bisa langsung aja juga baca dari laman rri.co.id. Dan informasi ini menutup perjumpaan aku bareng kamu, teman pro 2, di sore ceria, khususnya di Insightainment, informasi seputar kota Pontianak dan sekitarnya ya. Jadi emang kayaknya Pontianak terus ya dari tadi ya. Tenang teman pro 2, nanti bakal hadir lagi informasi yang lain buat kamu. So jangan kemana-mana, jam 4 sampai jam 5 sore aku bakal ngasih informasi seputar prestasi event yang ada di kota Pontianak dan juga sekitarnya lagi ya. Semoga ada sekitarnya ya teman pro 2. Oke deh, buat kamu yang lagi dengerin pro 2, semoga terhibur dan juga mendapatkan insight juga ya dari informasi yang aku sampaikan. Amin teman pro 2. Jangan kemana-mana, masih bersama aku teman pro 2. Terakhir lagu buat kamu di sore hari ini ada Dalila dengan

0: shouted.
1: Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
2: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
1: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
2: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
1: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
2: Lah, tapi kan aku tidur siang.
1: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
2: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif,

0: menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

Welcome back to Mopro 2 bersama Akin, nemenin kamu di sore hari yang cukup cerah. Enggak cukup, cerah banget Mopro 2 ya. Kamu ngerasa hari ini cerah banget enggak sih? Semoga memang terus cerah sampai malam nanti, iya gak sih? Biasanya sih kalau kemarin-kemarin tuh cerah banget di sore hari dan siang hari, alias panas banget. Tapi malamnya tuh kayak hujan gitu ya. Tapi semoga kali ini gak hujan malamnya ya. Kalau misalnya kamu mau jalan-jalan keluar malam Kamisan mungkin kan, siapa tahu gitu ya, jadi aman. Gak perlu pakai mantel buat kamu pengguna roda 2, dan gak perlu siap-siap juga payung ya buat kamu yang pakai kendaraan roda 4 gitu teman Pro 2. Aku bakal ngasih informasi buat kamu teman Pro 2, karena ternyata ada kegiatan dan juga ini diselenggarakan di wilayah kita tercinta ya teman Pro 2, di daerah Kuburaya juga. Coverage areanya ada di Pontianak. Jadi Bupati Kuburaya ini, Bapak Sujiwo, secara resmi membuka lomba kreasi baris berbaris dan juga pengibaran bendera tingkat provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sekretariat MPR RI yang telah memberikan kepercayaan pada pemerintah Kabupaten Kuburaya sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini. Jadi menurut Bapak Sujiwo, teman Pro 2, kepercayaan ini sejalan dengan harapan pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta juga memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Jadi ini tuh teman Pro 2, melalui kegiatan ini tuh para peserta diharapkan gak cuma menunjukkan kemampuan dalam baris-baris aja dan juga pengibaran bendera tentunya, tapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai cinta tanah air di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan pentingnya peran generasi muda sebagai garda terdepan dalam menjaga dan juga mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, semangat persatuan dan juga wawasan Nusantara, serta komitmen terhadap 4 pilar kebangsaan harus terus ditanamkan sebagai pondasi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara tentunya ya. Buat kamu yang belum tahu, 4 pilar ini meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan nilai-nilai inilah yang diharapkan dapat terus hidup dan juga berkembang dalam diri generasi muda sebagai penerus bangsa teman Pro 2. Jadi ada beberapa langkah dengan disiplin, bergerak dengan semangat nasionalisme, dan juga menjaga keutuhan bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan mampu untuk berdaya saing. Wih, amin teman Pro 2 ya, semoga anak muda Indonesia bukan cuma di Kuburaya aja, tapi di seluruh Indonesia tetap semangat dan juga menanamkan nilai-nilai Pancasila dan 4 pilar. Oke deh teman Pro 2, aku bakal puterin lagu buat kamu. Dan udah ada yang gabung juga nih dari Tenny ya, yang melaporkan, assalamualaikum sore ceria ya. Waalaikumsalam Tenny ya. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan ya Tenny ya. Dia melaporkan bahwa cuaca Wajo panas sangat gitu ya. Semoga biar cuaca aja panas, tapi hati kamu tetap semangat membara ya, tetap adem, tenang gitu ya pikirannya. Amin teman Pro 2. Oke deh, buat kamu teman Pro 2, aku bakal puterin lagu tentunya buat Tenny juga nih. Ada Rizky Febian dan juga Adrian Halif dengan Alama, biar kamu semangat di jalannya ya. Otw Pontianak.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Waduh, remuk dibuatin sama berdua, tapi jangan sampai kamu semangatnya juga remuk ya. Karena lihat cuaca malu sama cuaca sama berdua, semangat kita tuh harus membara sama berdua ya. Jadi informasi ini juga hadir juga buat kamu sama berdua ya, buat kamu belum tahu sebagai warga Kalimantan Barat. Khususnya buat kamu daerah Pontianak dan sekitarnya ya, dan juga daerah Kuburaya ini maksudnya kayaknya ya. Klenteng Tengah Laut atau Shuan Wizintan, ya ampun maaf ya kalau salah sama berdua, di desa Sungai Kap ini ada di daerah Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap nih di Kalimantan Barat, ditargetkan bakal naik menjadi cagar budaya peringkat provinsi tahun ini setelah pihak Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melakukan survei terhadap destinasi situs budaya dan juga wisata religi di awal tahun 2026. Jadi Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Lugede Supariani ini menyampaikan teman berdua bahwa pihaknya ini saat ini sedang menunggu legalitas berupa surat keputusan dari tim ahli cagar budaya untuk pemeringkatan cagar budaya dari peringkat kabupaten menuju provinsi, teman berdua ya. Jadi Klenteng Tengah Laut ini memang menjadi salah satu cagar budaya peringkat kabupaten yang direncanakan oleh mereka untuk dinaikkan peringkatnya menjadi peringkat provinsi di tahun ini atau tahun 2026, dan selanjutnya untuk prosesnya lebih lanjut ini sedang menunggu legalitas berupa SK penunjukan dari tim ahli cagar budaya atau perdua. Dan beliau juga berharap agar Klenteng Tengah Laut ini dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ada sehingga bisa ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi oleh pihak TACB atau tim ahli cagar budaya yang bertugas. Amin ya, semoga dimudahkan teman perdua. Kita sebagai warga masyarakat yang baik harus mendoakan supaya cagar budaya kita tuh lebih baik lagi dan juga naik peringkatnya. Oke, di tahun nanti bakal ada informasi lain ya buat kamu di ruang dengar kamu. Dan aku mau sapa buat kamu yang lagi di jalan nih, pas banget jam pulang agak macet sedikit, sabar teman berdua ya. Aku bakal puterin buat kamu yang lagi berkendara di perjalanan di tengah kota ini. Biar semangat, ada lagunya Ed Sheeran dengan Drive. Pas banget gak tuh?

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar. Dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

Produa, welcome back buat kamu teman Produa di sore hari yang cerah banget ini. Informasi terakhir di ruang dengar kamu masih di ngopi, ngobrolan prestasi dan juga informasi seputar Kota Pontianak ini, seputar Kuburaya teman Produa ya. Masih ngomongin seputar informasi juga teman Produa bahwa ada kegiatan di daerah Kuburaya. Bupati Sijawa Sujiwo menegaskan Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia harus menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber pendapatan asli daerah atau PAD di masa mendatang. Hal ini disampaikannya saat menghadiri launching core business Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia Kabupaten Kuburaya di Jalan Adi Sucipto Komplek Perkantoran Kabupaten Kuburaya Sungai Raya pada hari ini Rabu 17 Juni 2026. Jadi teman Produa dalam sambutannya ini, Bapak Sujiwo ini mengapresiasi jajaran Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang telah mampu menjalankan berbagai program usaha meskipun hingga saat ini belum memperoleh penyertaan modal dari pihak pemerintah Kabupaten Kuburaya. Menurutnya langkah yang dilakukan Perumda menunjukkan semangat kerja, kreativitas dan juga inovasi dalam mengembangkan usaha serta menggali potensi daerah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dukungan anggaran pemerintah. Beliau optimis keberadaan Perumda akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, baik melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor usaha masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah melalui dividen yang dihasilkan. Data Produa, Pak Sujiwo juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pengembangan Perumda, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak dan juga memberikan ruang bagi Perumda untuk mengelola potensi-potensi usaha yang dimiliki oleh kabupaten daerah di Kuburaya. Sementara itu, Direktur Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia Ibu Urai, Emma Yaniares, mengatakan bahwa Perumda hadir sebagai wadah yang menghubungkan pelaku UMKM dengan akses pasar permodalan dan juga peningkatan kapasitas usaha. Menurutnya, saat ini Perumda turut mengembangkan aplikasi Pasti atau program akses pasar dan juga integrasi yang berfungsi sebagai marketplace digital untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM Kuburaya. Dan tahun kedua kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini hingga tanggal 19 Juni 2026 di Jalan Adi Sucipto di daerah Komplek Perkantoran Kabupaten Kuburaya di Sungai Raya, teman Produa. So, buat kamu yang mau mengunjungi bisa banget langsung ke sana ya, teman Produa. Informasi ini dilansir dari laman rri.co.id. Mengakhiri perjumpaan aku bareng kamu di ngopi, tapi jangan khawatir teman Produa, jam 5 sampai jam 6 nanti aku masih bakal nemenin kamu dengan paling receh nanti yang bakal hadir di ruang dengar kamu. Terakhir dari aku bakal puterin lagu yang bikin kamu semangat ya. Berakhir-akhir ini kita bakal dihadirkan juga, kok bakal sih? Sudah ya? Dengan pernikahannya yang memang cukup viral juga, jadinya terkenang juga lagu-lagu memang yang bisa menyatukan hatiku dan hatimu. Iya, yeah. Bermuara dari Rizky Febian dengan Mahalini ya, featuring Mahalini juga yang hadir buat kamu. Semoga bisa menyemangati dan juga bikin hati kamu senang di sore hari ini menjelang senja. Bermuara hadir buat kamu teman Produa.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Gia dengan 1000 kali dengan teman Pro 2. Kamu ngerasa gak sih kalau Gia tuh enak banget bikin lagunya? Apapun lagunya Gia tuh kayaknya booms gitu ya. Keren banget emang. Nah, kalau ngomongnya soal Gia, kamu biasanya nontonnya di mana sih teman Pro 2? Di polling receh kali ini aku juga bakal tanya sama kamu teman Pro 2. Biasanya nih, kalau kamu lagi dengerin musik gitu ya teman Pro 2, enaknya kan sambil nyantai tuh. Nah, terus kalau ngomongin nyantai juga teman Pro 2, biasanya kalau kamu dengerin musik tuh enaknya lewat apa sih? Soalnya kan banyak banget nih yang ternyata aplikasi di handphone juga banyak buat kamu bisa langsung dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Atau biasanya kamu download dulu. Kamu mendingan tipe yang kayak mendingan download dulu lagunya terus kamu puter-puter, atau kamu pengen dengernya kayak selewat aja gitu teman Pro 2, dan kamu harus nyari dulu baru dapetin lagunya. Nah, kayaknya beberapa orang yang pilih kayak gitu tuh pilih berjuang dulu buat mendapatkan sesuatu, lebih berasa nikmatnya teman Pro 2. Atau kamu tipe yang kayak ya udah sih download aja biar bisa dengerin kapan aja gitu enggak sih? Karena sekarang tuh udah mulai peralihan zaman juga teman Pro 2. Aku ngerasain juga zaman-zaman dulu tuh kayaknya kita tuh harus ngedownload dulu, kita simpen, terus juga kita bisa playlist lagu yang kita suka teman Pro 2. Atau kamu memilih, atau sebagian besar orang juga ada yang ternyata lebih enak kalau ternyata dia tuh mencari dulu, misalnya nih kayak request ke radio, atau kamu buka aplikasi di handphone kamu terus kamu juga tinggal cari keywordnya baru muncul tuh, kan beda tuh tipenya. Nah, kalau kamu sendiri tipe yang seperti apa sih teman Pro 2? Boleh banget kamu share biasanya tuh kamu seperti apa gitu ya. Pilihannya adalah memilih lagu untuk di-download dulu baru didengarkan, atau kamu memang cari lagu tersebut dengan cara langsung buka aplikasi yang bisa kamu cari keywordnya gitu. Kayak ada berjuangnya sedikit gitu ya teman Pro 2, ya gak sih? Dibikin ribet sih, tapi emang ada kok orang yang suka bikin ribet dibanding gampang gitu kan. Nah, buat kamu yang pengen join boleh banget di @pro2pnk, atau kamu juga bisa langsung aja kirim pesan kamu. Iya, pesan dak tuh, atau ide kamu atau pilihan kamu ke Instagram kita di @pro2pnk lewat DM, atau langsung WhatsApp di 0811 570 1018. Jadi buat kamu yang pengen request lagu juga bisa teman Pro 2 ya. Aku mau nyapa kamu juga teman Pro 2 di ruang dengar kamu lewat era digital yang tadi juga udah disampaikan sama Pro 2 ya. Dan puterin juga lagunya dari teman kita Zulia di Jakarta yang lagi dengerin Pro 2 era di Pontianak lewat era digital. Katanya nih, semangat selalu siarannya. Oh, semangat terus ya. Terima kasih juga Zulia buat kamu teman Pro 2 ya, jauh-jauh dari Jakarta ya lewat era digital. Nah, kalau kayak Julia ini kan kita tahu ya requestnya lewat era digital teman Pro 2 dan juga lewat radio. Ah, ada juga nih yang pecintanya misalnya kayak remuknya Anggikar Falho ini emang di save di handphonenya gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang beda-beda teman Pro 2. Kalau kamu sendiri tipe yang seperti apa sih, langsung download lagunya, atau kamu memang harus mencari tahu dulu ataupun request lewat apa gitu biar dapetin itu lebih semangat gitu ya teman Pro 2 ya. Kayaknya karakter ini juga ngaruh teman Pro 2. Oke deh, aku bakalan tunggu jawaban kamu di polling receh kita kali ini sampai jam 6. Dan aku juga bakal puterin lagu yang bikin kamu semangat di sore hari ini. Ada lagunya Bang Bang dari Jessie J. Aduh, udah lama gak dengerin lagu ini. Ya gak sih, tema Pro 2. Kita bikin semangat kamu membara di sore hari ini.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, ada saya dari Jeon Haeyong, tahun 2 buat kamu pecinta Korea kayaknya tahu banget lagu ini ya. Say yes, aku taunya malah say yes, say yes doang tahun 2 ya. Tadi kita lagi ngomongin seputar gimana kalau kamu tipe yang seperti apa, pilih download lagu atau malah pilih request lagu ataupun memang mencari keyword sendiri. Nah, beberapa orang memang ada yang lebih suka download lagu karena lebih gampang gitu ya. Tapi ada juga yang suka memang kayak lebih berasa dapetinnya susah, jadi lebih enak dengerinnya gitu ya. Kayak bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Jadi emang keduanya ini memang beda, lebih ke beda selera aja teman berdua ya. Boleh yang memang ngerasain kalau untungannya lewat download lagu, tapi ada juga yang ngerasain lebih enak request tau kak gitu ya. Bisa banget teman berdua. Aku bakal ngasih sedikit pro kontranya ataupun keuntungan dan juga kekurangan dari masing-masing teman berdua. Nah, kalau buat kamu yang suka download lagu, emang sih enaknya itu bebas kuota. Apalagi kalau misalnya kamu lagi di momen ada wifi, terus kamu download lagu yang kamu suka, terus kamu tinggal puterin di rumah gitu ya. Atau memang di momen-momen yang ketika kamu gak ada sinyal tuh lebih safe gitu ke Akil. Boleh banget sih emang kayak gitu. Jadi setelah diunduh, lagu itu bisa diputar berulang kali tanpa kamu harus perlu koneksi internet. Jadi lebih hemat pakai data juga, ya gak sih? Nah, ini minusnya. Minusnya adalah kamu juga pastinya punya ruang penyimpanan dalam entah itu handphone ataupun laptop kamu gitu ya. Atau hard disk mungkin, atau flash disk yang masih nyimpan gak sih? Nah, file musik ini makan memori ponsel ataupun komputernya kamu. Jika kalaupun audionya ini punya kualitas yang sangat bagus, biasanya tuh ukuran filenya juga makin gede. Nah, ini tuh kekurangan dari mendownload lagu yang kamu suka misalnya kayak gitu. Itu kalau misalnya kita ngomongin seputar kekurangan dan juga kelebihan dari mendownload lagu. Tapi kalau misalnya kamu lebih suka memilih atau request lagu, baik itu di acara langsung, radio ataupun lagi acara khusus, emang enaknya tuh kita tuh bisa interaktif dan juga ngerasa spesial gitu. Iya gak sih? Kalau kamu yang request lagu di Pro 2 ngerasa gak sih spesial? Padahal aku juga senang banget tahu kalau kamu request aku puterin, kayak bikin orang senang tuh seneng aja gitu. Iya gak sih? Nah, kalau misalnya kamu keuntungannya request lagu itu di momen-momen tertentu emang bikin keseruan karena lagu yang diputar itu sesuai dengan suasana hati kamu, dan juga ini bisa didedikasikan untuk seseorang. Jadi pesan kamu tuh nyampe buat dia yang juga dengerin lagu, ataupun lagi di acara nih kamu request lagu, terus dianya tuh ada di sekitaran kamu. Ih, kayak masa-masa PDKT tau gak sih? Kayak deg-degannya tuh kerasa terus sampai kapanpun gitu. Tapi ini juga ada kekurangannya, jelas ya. Karena permintaan yang kamu suka request ini bisa aja bersaing dengan pendengar yang lain, ataupun juga gak sesuai dengan format ataupun tema yang lagi berlangsung teman Pro 2. Jadi ini plus minus ya. Emang sih, setiap orang tuh gak ada yang sempurna, dan setiap sesuatu tuh gak ada yang sempurna. Tapi kalau lagu kali ini teman Pro 2 kayak emang pede banget, dan ini tuh ngerasa ngasih POV dari pandangan yang lain. Apalagi kalau bukan NPD dengan sempurnanya aku.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Masih di 100,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih sama Akhil, teman Pro 2, kita ngomongin seputar kamu pilih download lagu atau pilih dengerin lagu tuh lewat request ataupun lewat yang sesuatu tuh harus dicari dulu gitu, teman Pro 2 ya. Ternyata banyak banget yang sekarang tuh tergantung masing-masing ya. Jadi emang selera tuh beda-beda, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin seputar download lagu, emang enak banget sih, bebas kuota, terus juga aksesnya tuh tanpa batas, bisa lewat apa aja, bisa kamu langsung puterin gitu ya di mana aja. Tapi kamu juga punya kontrol yang penuh juga, teman Pro 2 ya. Jadi playlistnya tuh kamu bisa langsung susun sendiri. Itu keuntungannya. Tapi kerugiannya, ya kerugian, ya kekurangan nggak sih lebih tepatnya ya. Selain nyimpen ruang yang penuh buat handphone ataupun komputernya kamu, ini juga ada yang memang kualitas itu beragam. Ada yang gampang untuk diunduh, ataupun yang ada juga yang kualitas audionya tuh gak bagus, teman Pro 2 ya. Dan ini tuh plus minus lah ya. Jadi semua pilihan tuh emang plus minus, teman Pro 2, gimana kita menyikapinya, teman Pro 2 ya. Itu pun termasuk dengan request lagu. Kamu kalau request lagunya di radio, ada yang senang banget, tapi ada juga kayak malu ah gitu kan. Ya gak sih, teman Pro 2? Tapi ada juga yang senang banget diputerin lagunya, dan juga bisa ngasih spesial buat teman kamu yang lain di ruang sana yang juga dengerin Pro 2 FM misalnya. Ya gak sih, teman Pro 2? Oke deh, aku bakal tutup di polling receh kita kali ini, karena kita juga bakal mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang jatuh di jam 5 lewatnya 51 menit, teman Pro 2. Jadi nanti aku bakal puterin lagu juga yang bernuansa islami untuk mengawali. Nanti kita akan juga dengarkan kumandang azan maghrib untuk kamu di ruang dengar kamu, teman Pro 2. So tetap stay tune.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: lah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Mat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Ada Mia sama Pro 2 dari Jason Miras ya, buat teman Pro 2 yang kayak ngerasa kamu tuh aku banget gitu ya. Aku punya kamu gitu teman Pro 2 ya. Aku juga mengawali di nyantai culture kali ini teman Pro 2, aku bakalan juga puterin lagu-lagu yang bikin kamu enak banget menjalani senjanya kamu ya. Waktu nyantai senjanya kamu tuh emang enak dengerinnya lagu-lagu yang memang kayak agak sedikit galau gitu teman Pro 2 ya, gak sih? Atau aku doang yang ngerasa kayak gitu teman Pro 2 ya. Nah buat kamu teman Pro 2, aku mau ngasih informasi juga di nyantai culture kali ini, informasi seputar budaya, dimana kamu bakal update informasi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan aku bakal kasih info juga nih buat teman Pro 2, ternyata emang Indonesia tuh banyak banget yang mengunjunginya gitu ya. Beberapa negara luar negeri itu ternyata suka banget ke Indonesia. Kenapa ya ngomong-ngomong? Jadi Indonesia itu adalah salah satu negara yang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Jadi gak heran ya kalau ternyata lebih dari 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, ini keindahan alam Indonesia gak perlu diragukan lagi ya. Nah bukan cuma itu aja teman Pro 2, ternyata Indonesia juga syarat akan budaya, sejarah dan juga kearifan lokal yang sering banget jadi daya tarik yang gak boleh dilewatin gitu. Nah teman Pro 2, kira-kira negara mana aja yang punya tempat kunjungan wisatawan terbanyak di Indonesia? Yuk kita bakalan lihat datanya dari BPS Indonesia tahun 2026 tentang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut kebangsaan. Dari tahun 2021 sampai tahun 2025, Asia Pasifik mendominasi dengan total jumlah kunjungan sebanyak 11.950.272 pada tahun 2025 teman-teman. Negara lainnya yaitu ada Malaysia juga, ada Australia, Singapura, China, Timor Leste, India, dan juga Korea Selatan dan beberapa daerah lainnya. Tapi Indonesia tuh banyak banget dikunjungi di tahun 2025. Ya, semoga juga ini bisa meningkatkan PAD kita juga tahun Pro 2 ya, dengan kunjungan-kunjungan dari wisatawan asing. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga apa yang ada di daerah kita, supaya juga selain orang luar, kita juga bisa menikmati alam yang kita miliki teman Pro 2. Oke deh, sebelum aku bakal puterin lagu It Gives Tough dengan Mengudara teman Pro 2, aku bakal ngasih semangat juga buat teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang kantor, belum pulang les, baru pulang menghadapi kegiatan-kegiatan hari ini yang melelahkan teman Pro 2. Kita bakalan dikasih lagunya Edifta yang bikin kamu semangat. Jadi mengudaralah yang jauh, sejauh cita-cita kamu dan impian kamu yang kamu lamunkan setiap malamnya atau setiap harinya, supaya kamu bisa lebih semangat.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Nona dengan lo berat teman berdua gimana? Udah siap belum? Makin semangat teman berdua ya di senja. Kadang-kadang kita lagi bikin lagu galau, kadang-kadang juga bikin lagu semangat. Ya intinya gimana kita bawanya aja teman berdua. Karena hidup kamu tuh kamu yang ngatur teman berdua. Iya. Yeah. Termasuk mood kamu ya. Ada yang bilang mood itu bisa diatur. Kalau kamu sendiri gimana sih teman berdua? Kalau aku juga kayaknya mood itu bisa diatur sih. Walaupun kadang nggak mood, tapi kalau kita nonton hal-hal receh atau hal-hal yang nggak penting dan kita mikirin sesuatu yang kayaknya lucu gitu ya, itu bisa berubah banget moodnya. Tapi ada juga orang yang gak bisa tuh, gampang banget berubah-berubah moodnya tuh dengan waktu yang sebentar teman berdua. Siapa tahu dengerin lagu bagus, enak, energik, bikin mood kamu yang laginya tadi sedun-sedan, galau, malah jadi semangat ya. Jadi udah siap belum? Oke deh teman-teman, udah siap belum? Kita bakal ngomongin juga seputar budaya. Emang dinyatanya kanker ini emang informasinya memang seputar budaya ya teman-teman dua ya. Jadi ada informasi juga buat teman-teman dua nih, bahwa potensi wisata perbatasan Kalimantan Barat dinilai besar, namun memerlukan agenda berkelanjutan biar mampu menarik wisatawan domestik teman-teman dua. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebenarnya udah punya landasan kuat untuk pengembangan sektor pariwisata melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Jadi ada nih salah satu kawasan yang masuk dalam prioritas pengembangan, yaitu adalah Temajuk di Kabupaten Sambas, yang udah didukung berbagai infrastruktur wisata seperti rumah tamu, pantai, sampai festival penyu yang pernah rutin digelar setiap 2 tahun di sana. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Untan, RD Abidin, menilai bahwa regulasi ini sudah cukup baik teman-teman dua. Jadi menurutnya tantangan utama saat ini adalah dengan menghadirkan kegiatan wisata yang berkelanjutan sehingga mampu menciptakan arus berkunjungan secara konsisten. Ia tuh mencontohkan juga keberhasilan kota Kyoto yang dikenal hampir gak pernah sepi dari berbagai festival dan juga kegiatan budaya. Dan kondisi ini tuh membuat masyarakat dan wisatawan terus berdatangan ke berbagai pusat aktivitas. Beliau juga menjelaskan bahwa Kalimantan Barat punya sedikitnya 3 pintu masuk utama melalui jalur darat yang berpotensi menjadi penggerak pariwisata, yaitu kawasan perbatasan di Sambas, di Sanggau, dan juga di daerah Bengkayang. Selain itu, terdapat juga jalur strategis lainnya seperti melalui Putus Hibau yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan destinasi wilayah lintas wilayah teman-teman dua ya. Jadi destinasi wisata lintas wilayah maksudnya. Jadi menurutnya tuh pemerintah ini tuh bisa menyusun rangkaian kegiatan wisata selama beberapa hari yang menghubungkan berbagai destinasi dan juga agenda budaya di kawasan perbatasan. Langkah ini diyakini mampu memperpanjang masa tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat setempat. Jadi beliau juga menegaskan bahwa gagasan pengembangan pariwisata berbasis kawasan perbatasan ini juga pernah dituangkan dalam sebuah buku yang diterbitkan di tahun 2024. Buku ini tuh membahas tentang potensi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui penguatan kawasan perbatasan di Sambas, Sanggau, dan juga di daerah Bengkayang, teman-teman dua. Beliau menilai daya tarik alamnya Kalimantan Barat ini sejatinya udah sangat mendukung untuk menjadi tujuan wisata unggulan. Tapi perlu terobosan berupa penyelenggaraan event rutin, penyusunan paket wisata terpadu, dan juga kegiatan strategi promosi yang berkelanjutan biar infrastrukturnya tuh yang udah dibangun bisa dimanfaatkan secara optimal pastinya teman-teman dua ya. Dan kita juga doain aja teman-teman dua supaya bisa lebih orang tuh banyak tertarik gitu ya. Jangan kayak orang deh, tapi kita juga jangan jauh-jauh teman-teman dua, kita akan dukung aja teman ataupun lingkungan sendiri gitu ya teman-teman dua. Nah, dengan dukungan dan juga akses perbatasan yang semakin baik ini, tentunya infrastruktur yang terus berkembang, kawasan perbatasan Kalimantan Barat juga dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi motor baru pertumbuhan sektor pariwisata daerah teman-teman dua. Emang kalau ngomongin liburan sekolah tuh enaknya jalan-jalan sih ya. Oke deh, informasi ini juga dilansir dari laman rri.co.id, masih di kanannya Pontianak teman-teman dua dan di kanannya wisata. Buat kamu yang penasaran bisa langsung baca di situ ya. Dan teman-teman dua, juga aku mau bakal puterin juga lagu yang bikin kamu menikmati waktu senjanya kamu. Udah malam sih ini, cepat apa lah ya.
Biar makin semangat sama Prono buat kamu, ada sama Cipta, biar makin ngerasa kalau emang kota ini tuh beda deh.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam cup besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Seperti itu kepadamu teman Prodo dari Sapang Sri Widari dari Malik and the Essential. Aduh, dengar lagunya aja semangat banget ya teman Prodo ya. Walaupun lagu lama tapi tetap terngiang-ngiang. Ya emang semagic itu lagunya Malik ya. Iya gak sih teman Prodo? Informasi terakhir buat kamu masih di ruang dengar kamu teman Prodo, yaitu di Nyantai Culture kali ini. Iya lagi gitu ya. Jadi teman Prodo kita bakal bahas yang kemarin bahwa ada peringatan satu suro sebutannya ya, satu Muharram teman Prodo dalam tradisi masyarakat Jawa. Pergantian tahun khususnya pada bulan suro ini identik dengan pelaksanaan ruwatan sebagai bagian upaya pelestarian nilai-nilai budaya. Meskipun tradisi tersebut pelaksanaannya di Kalimantan enggak lebih kental dibanding di Pulau Jawa, ruwatan ini tetap penting untuk dilakukan teman Prodo. Jadi Budi Suwarno, Kepala RRI Pontianak ini menyampaikan juga bahwa sebenarnya adat masyarakat Jawa setiap pergantian tahun atau khususnya di bulan suro ini ada yang namanya ruwatan. Cuma nampaknya di Kalimantan ini, khususnya di Kalimantan Barat, kebudayaan ini tuh tidak sekuat di daerah Jawa. Menurut beliau, setiap warisan budaya perlu dirawat dan juga dijaga keberlangsungannya karena termasuk wayang kulit juga teman Prodo ya. Jadi apalagi wayang kulit ini tuh merupakan satu ikon budaya Indonesia dan telah diakui juga oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Lebih lanjutnya juga ia menyampaikan bahwa menjelang pagelaran wayang kulit oleh paguyuban Jawa di Pontianak mendorong dilakukannya perawatan. Perawatan ini terutama pada koleksi wayang kulit aset budaya milik RRI Pontianak. Jadi beliau juga berharap bahwa selain sebagai bentuk pelestarian aset budaya, upaya ini juga menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali siaran kesenian wayang kulit di RRI Pontianak khususnya melalui program 4 teman Prodo. Jadi buat kamu yang penasaran langsung aja cek di laman resminya rri.co.id di budaya teman Prodo ya, di gaya hidup di budaya kanalnya. Oke, jadi teman Prodo kalau misalnya kamu penasaran bisa langsung ngecek di kita juga, dan kamu juga kalau dengerin RRI Pontianak bisa lewat aplikasi RRI Digital. Selain itu juga kamu bisa dengerin juga lewat rri.co.id tadi tuh, dan ada namanya streaming. Kamu tinggal klik aja terus bisa dengerin Pro 1, Pro 2 ataupun Pro 4. Kalau buat kamu yang dengerin Pro 2 bisa juga lewat terestrial di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Wah, gak kasih teman Pro 2, ternyata udah jam 7 lewatnya 52 menit. Jadi aku udah nemenin kamu sekitar berapa jam ya. Kita nanti bakal langsung ikutin juga musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Kita akan siaran langsung juga di sana tuh. Kok siaran langsung di sana ya teman Pro 2 ya? Maksudnya kita bakal juga siarin apa yang lagi disiarkan di Pro 2 Jakarta gitu. Ada Ranger teman Pro 2 yang hadir di sana. Tentunya kamu penasaran banget kira-kira Ranger ini ngeluarin single baru kah atau ngeluarin album baru kah gitu ya teman Pro 2. Pokoknya simak aja, kita bakalan relay dari jam 7 sampai jam 8 lewat Pro 2 Jakarta. Kita juga bakal dengerin siarannya lewat Pro 2 Pontianak ya. Jadi so thank you banget buat kamu yang udah gabung dari tadi sore sampai jam 7 malam ini, udah juga nyimak informasi-informasi yang buat kamu bisa dengerin sambil kamu lagi di jalan juga mungkin ya. Dan terakhir aku bakal puterin lagu yang bisa bikin kamu makin galau deh. Bersyukur juga ya cuaca hari ini tuh cerah, secerah hati kamu juga ya teman Pro 2. Aku bakal puterin lagu menutup perjumpaan aku bareng kamu teman Pro 2 dengan lagunya ini kayaknya kalau dengerin lagu ini kayaknya semua orang tuh ikut galau. Iya gak sih teman Pro 2? Jangan pasal rindu dari Ivan Seventeen hadir buat kamu teman Pro 2 dan Akil pamit. Dan buat kamu selamat beraktivitas, selamat istirahat juga ya buat kamu yang udah beraktivitas hari ini. Semoga hari ini berkah dan juga bermanfaat bagi diri kamu sendiri dan orang luar sana yang juga merasakan kebaikannya kamu. So thank you banget udah dengerin Pro 2 FM teman Pro 2 bersama Akil. Nanti bakal ada teman aku yang bakal hadir buat nemenin kamu, ada bakal Dipa di jam 8 sampai jam 12 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So thank you banget teman Pro 2 and bye.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau enggak baik enggak ke sini ya.
2: Kalau enggak baik enggak ke sini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu. Tapi
0: kita pengen
2: mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini

0: Oke.
1: Okay. Gue di gitar.
0: Oke, okay. Bang Lias di gitar.
1: Yoi.
0: Oke, okay, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: 2000 pertama kali 2023. Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
2: sebelumnya
0: tahu,
2: kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, yeah. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
2: Bang Lingga. Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, okay, di luar Rangers.
2: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
2: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Oh. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke, okay, oke.
0: Okay, oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke, oke. Okay, okay. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya. Sebuah
1: actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
1: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
1: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
1: Ada 6 lagu.
0: Ada 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
1: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhannya EP-nya.
1: Oke, okay, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke. Okay.
1: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Oke, okay. Player ketiga ya.
2: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
1: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke, oke. Okay. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
1: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
1: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
1: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah per harinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi okay, kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling nggak ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, gitu. Yang
1: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
2: Okay. Bertahanlah.
0: Bertahanlah.
2: Dan okay, kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
1: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya terus berlari ya.
1: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go. Music Life Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Asik. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
1: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantap, Kang.
2: Lebih seperti itu.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
1: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
1: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi itu prinsip misalnya.
0: Prinsip
1: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
1: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
1: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
1: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
1: Ya, pasti kan kita tadi balik lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
1: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
1: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
1: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
1: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
1: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
2: Balap di musik.
0: Balap liar.
2: Jangan
3: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
2: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
2: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
1: Kalau gue seneng motoran. Seneng baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
1: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
1: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu
1: motoran.
2: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
1: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
1: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi.
2: Terus ya. Cari helm mana nih yang suka jamet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
1: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
1: Berarti Samwen Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
1: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
1: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
1: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
1: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sana aja ya.
1: Bisa pun.
0: Di kosan.
1: Bisa banget.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
1: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
2: Lumayan lama.
0: Bang?
2: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
2: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
2: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
2: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama deh? Pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
1: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
1: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
1: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
1: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
1: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
1: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
1: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh,
2: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik notasi. Iya.
0: Udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal diubek-ubek
0: aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
2: sering sih.
0: Sering sih.
2: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke.
2: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
0: Berapa?
2: Lama.
0: Dua hari ada?
2: Enggak, paling satu hari.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
1: Di warkop.
2: Dulu tuh apa itu? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Iya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
2: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
2: Dari situ.
1: Okay.
0: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang?
1: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu. Ya?
1: Oh, gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
1: Dia sebawa golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
2: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh teman Prodo, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Prodo FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Gitu kan, basic-kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Dias emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu, jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng-deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng, dem, tong-deng, dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitar kenapa lagi, Dias? Gitu ya. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue, yeah, ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah, maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, kalau di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih. Apa, jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi.
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca-lenca. Kalau dari Bang Lingga, kalau dari Bang Lingga.
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di-manage.
0: Untuk jadi di-manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita hadapi
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita enggak bisa hadapi ya then you die. Iya enggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau enggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah enggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah enggak?
1: Enggak salah juga sih. Istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak. Enggak baik juga gitu kan. Iya,
2: bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe.
0: Gitu. Lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke, oke. Kalau dari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar, gitu, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu. Lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati, dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu
2: S3 Marketing
1: itu. Harus.
0: Harus. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke, oke, oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua, rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan?
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: ini mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep
1: gitu.
0: Resep. Iya.
1: Suka.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track.
0: Jadi EP bonus track.
2: Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube.
2: YouTube sama.
0: Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang?
1: Lingga Nugraha Court.
0: Yeah. Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir kesini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parifanda di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Edisi tanggal 17 Juni 2026 ya. Widih, kayaknya di malam hari ini cuacanya cukup bersahabat teman Prodo, enggak kayak kemarin yang hujannya badai banget. Ya, mudah-mudahan airnya segera surut ya bagi yang masih tergenang ya di rumahnya ataupun di lingkungan daerah sekitarnya. Mudah-mudahan airnya segera surut, enggak ada lagi genangan-genangan air, bisa beraktivitas kembali. Soalnya kemarin tuh aku lihat di, bukan kemarin sih, tadi pagi ya, aku ngeliat beberapa instastory dari teman-teman aku itu tuh udah apa ya, udah kayak banyak banget yang airnya masuk ke rumah, ke kosan, ke kontrakan dan segala macam deh tuh. Ya, mudah-mudahan segera membaik lah ya banjir yang ada di kota Pontianak ini. Anyway, buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung di malam hari ini, punya informasi menarik, pengen request lagu juga boleh banget. Silahkan langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silahkan DM ke Instagramnya @prodo_pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital tuh. Nah, sembari nunggu teman-teman Prodo buat gabung ya, diputerin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini. Dan pastinya Dipa akan kembali lagi menemani kamu di malam hari ini sampai jam 12 malam. Oh ya, nanti di jam 9 malam juga ada Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen gabung, pengen sharing apapun itu, silahkan lah ya. Silahkan. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya juga, khususnya yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini. And habis ini Dipa akan kembali lagi. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan tadi kita masih ngomongin soal banjir itu ya. Jadi kayak mendadak-mendadak banget ya kan, kayak hujannya tiba-tiba deras banget, luar biasa. Dan kebetulan kemarin aku juga pas lagi dalam perjalanan itu, jujur li sampai gak bisa ngelihat karena saking derasnya teman Pro 2. Dan ya seperti yang kita prediksikan, air pun tiba-tiba meluap menggenangi ke perjalanan di apa ya, sepanjang jalan kota Pontianak dan sekitarnya tuh. Tapi buat kamu ya yang kayaknya rumahnya tuh berpotensi untuk tergenang air kalau udah hujan deras banget, nih sekalian reminder nih, jangan taruh elektronik-elektronik langsung di lantai. Kalau bisa mah diamankan di atas meja gitu kan, atau taruh di tempat-tempat aman. Selain elektronik, surat-surat penting, surat-surat berharga itu juga tolong diamanin ya teman-teman berdua. Jangan ditaruh sembarangan, karena kalau tiba-tiba turun hujan bisa anyut jauh ntar ribet lagi ngurusnya teman-teman berdua. Ya perlu waktu lagi ya kan, yang harusnya bisa dipakai waktunya untuk hal-hal yang lebih produktif gitu kan, malah harus ngurusin barang-barang yang hanyut kan ribet juga sih ya teman-teman berdua ya. Oke, jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin ngerasa rumahnya di area, waduh, kalau hujan deras banget gitu kan, ataupun hujan yang lama gitu dari sore sampai tengah malam dan biasanya langsung tergenang airnya, nah itu juga tuh jangan taruh barang-barang elektronik atau surat-surat berharga langsung di di atas lantai gitu teman Pro 2. Taruhlah di tempat-tempat yang aman supaya enggak berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Wah, gak kerasa bentar lagi hampir jam 9 malam ya teman Prodo 2. Dan nanti di jam 9 bakalan ada Deep Talk. Dan buat kamu yang mau cerita curhat, pengen request lagu, pengen titip salam, pengen kasih informasi apapun, silahkan bergabung di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Anyway, ada Bang Teni di sini, Widi, yang ngasih info katanya lagi muat barang nih Bang. Wihihi, buat berangkat besok pagi. Beh, pekerja keras, jujur pekerja keras teman Pro 2. Nih baru habis dengerin lagunya Selir Hati katanya, aman masih monitor kok. Beh, mantap, emang terbaik Bang Teni ya. Buat Bang Teni yang masih siap-siap malam hari ini ya kan. Nah, pokoknya semangat terus deh, produktif terus, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, hal-hal baik terus berdatangan buat Bang Teni dan juga sekeluarga. Dan juga buat teman-teman Prodo yang lain yang pengen di gudang farmasi selesai packing mau muat ke mobil katanya. Beh, semangat deh ya. Jam segini masih siap-siap. Balik jam berapa berarti Bang biasanya Bang nyampe rumah? Amin, makasih doanya. Sama-sama Bang Teni. Terus buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih, yang pengen gabung, pengen kasih info, pengen apa ya, request-request lagu juga, silahkan deh teman Pro 2, silahkan ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 9 bakalan ada Deep Talk, bakalan curhat-curhatan atau cerita-cerita atau ngebahas apapun deh ya kan, yang pastinya relate sama kehidupan kita sehari-hari atau yang di usia-usia pekerja. Apa nih, Noah Bang atau Bang Teni? Oh boleh, boleh, boleh. Mau lagunya Noah ya? Kita putarin lagu Noah nih, spesial buat Bang Teni di malam hari ini ya kan. Lagu apa ya yang enak ya kalau malam-malam kayak gini? Noah kalau malam-malam kayak gini tuh enaknya karena masuk-masuk jam segini yang gak terlalu ngebeat ya kan, yang bisa dinyanyiin, yang bisa tapi kalau lagu Noah emang kalau apa ya diputer, gak tahu kenapa refleks ikutan nyanyi sih teman Pro 2. Ada yang sama gak sih kayak aku atau aku doang sendiri? Hidup untukmu mati tanpamu, boleh, ini asik juga nih lagunya, hidup untukmu mati tanpamu. Oke deh kalau kayak gitu, nih langsung kita puterin ya lagu requestannya dari Bang Teni yang lagi dengerin di malam hari ini. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, ditunggu di jam 9 malam di Deep Talk sampai jam 11 malam ya. Ini dia Noah dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, masih bersama Dipa Revanda di sini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Dan sekarang udah jam 9 lewat 3 menit. Waktunya kita masuk ke Deep Talk. Nah, jadi buat teman-teman Prodo ya yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini, mudah-mudahan tetap semangat meskipun kayaknya harinya penuh banget dengan kejutan, penuh pekerjaan, penuh drama atau bahkan penuh rasa capek yang susah banget buat dijelaskan. Malam ini aku pengen apa ya? Pengen ngobrol-ngobrol gitu kan, mungkin buat kamu yang lagi duduk-duduk santai ya kan, atau lagi dalam perjalanan, terus lagi apa ya, merefleksikan diri sendiri. Wih, yang udah ngerasa kayak wah, kayak aku udah berusaha banget nih toh. Dan apa ya, kadang-kadang hidup tuh lucu sih teman Prodo. Kadang saat semuanya berjalan sesuai rencana, kita ngerasa hebat, wah aku bisa menyelesaikan ini. Tapi begitu ada satu masalah datang, rasanya kayak seluruh dunia ikut berantakan. Padahal sebenarnya yang bikin kita capek tuh bukan masalahnya doang ya, tapi pikiran kita yang kayaknya tuh berlari terlalu cepat atau lebih cepat daripada kenyataan. Nah, mungkin malam hari ini aku pengen ngajakin ngobrol tentang satu kemampuan yang sederhana tapi sangat mahal nilainya, yaitu tetap tenang dalam keadaan apapun. Nah, tenang ini bukan berarti kita cuek. Tenang juga bukan berarti kita gak punya emosi. Dan tenang bukan berarti hidup kita tuh gak punya masalah apa-apa. Justru orang yang tenang itu biasanya adalah orang yang udah berkali-kali menghadapi badai. Dan mereka sadar nih bahwa panik itu gak ngebuat masalah jadi lebih cepat selesai. Karena apa ya, kayak saat kepala kita terlalu penuh, keputusan yang kita ambil itu seringkali malah memperburuk keadaan teman Pro 2. Jadi malam hari ini kalau misalnya kamu lagi apa ya, lagi ngerasa gelisah karena satu dan lain hal, coba untuk jangan langsung cari solusi, tapi cari tenang dulu ya kan, tenangkan diri dulu, karena pikiran yang tenang itu bakalan ngelihat jalan keluar yang apa ya, lebih bisa ngelihat banyak hal deh gitu kan, yang enggak terlihat sama pemikiran yang lagi panik gitu. Jadi intinya jangan, kalau misalnya kamu lagi enggak bisa tenang, lagi ada masalah dan segala macam, jangan ngambil keputusan apapun, takutnya nanti keputusan yang diambil malah memperburuk keadaan yang ada. Anyway, ada Bang Teni nih yang gabung lagi. Aduh, ngasih info apa nih? Oh, oke, okay, info lalu lintas ya. Tanrai 2 terpantau aman jalanan jam segini, agak longgar ya. Oke, okay, siap ya, situasi aman lancar. Hati-hati di jalan Bang Teni. Oh, ini langsung pulang apa kemana dulu nih? Nongkrong ngopi dulu kah apa kemana? Tapi kalau udah jam segini sih langsung pulang sih kayaknya. Kayaknya Bang Teni juga besok turun subuh kan. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih, yang pengen kasih info, pengen cerita tentang situasi yang lagi kamu alami sekarang, silahkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silahkan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu beberapa lagu buat menemani kamu ya. Abis ini Dipa balik lagi. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh, ya.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi udah kita puterin ya lagu requestan dari Bang siapa tadi, Bang Tenny ada. Terus tadi juga lagu dari Angie Carvalho, Remuk ya. Requestan dari Kak Zulia yang pengen dengerin katanya malam hari ini. Nah, kita balik lagi di Deep Talk tuh teman Pro 2. Jadi ada nih sebuah kebiasaan yang sering banget dilakukan banyak orang, yaitu memikirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Besok belum datang tapi cemasnya udah dari sekarang. Minggu depan belum tiba tapi udah takutnya dari sekarang. Tahun depan masih jauh tapi masih apa ya, kayak udah khawatir dari sekarang. Dan akhirnya energi tuh habis bukan karena masalah yang nyata, tapi karena kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Padahal kenyataannya sebagian besar hal yang kita khawatirkan itu tuh gak pernah benar-benar terjadi. Dan kita tuh sering banget nyiksa diri sendiri dengan skenario yang dibuat oleh pikiran kita sendiri, teman Pro 2. Nah, coba deh kamu ingat kira-kira apa semua masalah yang dulu pernah bikin kamu sampai gak bisa tidur tapi benar-benar terjadi gitu kan. Ya mungkin ada, tapi mungkin juga banyak yang akhirnya cuma berlalu gitu aja. Karena itu belajar tenang itu juga berarti belajar ngebedain mana yang harus dipikirkan dan mana yang cukup dilepaskan. Gak semua hal harus kita kendalikan, gak semua hal juga nih harus kita pahami hari ini juga, teman Pro 2. Kadang hidup tuh cuma pengen kita untuk ngejalaninnya satu langkah demi satu langkah, bukan langsung 1000 langkah sekaligus. Nah, kira-kira masalah apa sih yang paling sering bikin kamu overthinking nih teman Pro 2, apakah pekerjaan, masa depan, hubungan, ataupun soal keuangan? Silakan gabung barengan Dipa di malam hari ini. Caranya gampang banget, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright teman berdua, balik lagi barengan di Parevanda di sini di Deep Talk Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Masih ngebahas tadi tentang tetap tenang dalam situasi apapun ya. Jadi kalau kita ngelihat seseorang yang tetap santai gitu kan, ngadapin masalah apapun, kita tuh sering mikir kayak mereka tuh kuat. Padahal ada sesuatu yang lebih penting nih dari sekedar kuat, yaitu sadar teman berdua. Sadar bahwa semua hal di dunia ini pasti berubah. Kesulitan akan berubah, kesedihan akan berubah, kegagalan akan berubah, bahkan kebahagiaan sekalipun pasti bakalan berubah teman berdua. Karena itu orang yang tenang tuh biasanya nggak terlalu larut gitu dalam keadaan, entah mereka lagi seneng, lagi sedih, atau lagi gloomy gitu ya, dan nggak terlalu hancur ketika mereka lagi ada di bawah. Mereka tahu nih bahwa hidup tuh bergerak kayak roda. Kalau hari ini lagi sulit, belum tentu besok sama sulitnya. Kalau hari ini gagal, belum tentu masa depan kamu ikutan gagal. Jadi tenang tuh adalah sebuah kemampuan untuk percaya bahwa hidup tuh nggak berhenti pada satu kejadian aja teman berdua. Ada selalu halaman-halaman berikut, selalu ada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan mungkin satu kesalahan gak menentukan seluruh cerita hidup kita. Jadi kalau misalnya malam hari ini kamu ngerasa hidup lagi gak baik-baik aja, jangan buru-buru menyimpulkan kalau semuanya itu udah berakhir teman berdua. Bisa jadi ini cuma salah satu bab atau chapter yang sulit dan bukan akhir dari cerita. Nah kadang kita tuh juga nyari ketenangan di tempat yang jauh, padahal tenang tuh seringkali hadir dari hal-hal sederhana. Misalnya kayak bisa makan makanan enak, secangkir kopi hangat, ataupun dari suara hujan sekalipun, atau bisa jadi karena sebuah obrolan singkat bersama orang yang kita sayang, itu bisa ngebikin tenang teman berdua ya. Dan memang sih kita tuh hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang kayak berlomba-lomba, terlihat sibuk, terlihat sukses, dan gak sadar kita juga jadi ikutan terburu-buru. Padahal gak semua perlombaan harus kita ikuti. Gak semua standar orang juga harus jadi standar kita teman berdua. Dan kadang ketenangan tuh muncul ketika kita berhenti membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Karena setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing dan ya gak fair dan gak etis aja kalau misalnya kita membandingkan timeline kita dengan timeline orang lain. Yang paling penting tuh adalah kita masih tetap berusaha, masih tetap bergerak, dan kita tidak menyerah. Dan yang paling penting, kamu tetap ngejaga diri kamu agar tetap tenang nih teman berdua. Nah kalau kamu kira-kira gimana buat menenangkan diri kamu? Biasanya ngapain sih? Apakah dengerin musik, jalan-jalan, ngopi, atau justru malah milih tidur nih teman berdua? Yeah.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Nah, teman pro 2, ketenangan itu sebenarnya bukan bakat. Ketenangan itu adalah keterampilan yang semakin sering kamu latih, bakalan semakin kuat. Mulai dari hal-hal sederhana aja, teman pro 2, kayak narik napas dalam-dalam, enggak langsung ngebales saat kamu emosi, terus juga ngambil waktu sejenak sebelum membuat keputusan. Yaitu untuk memberi ruang berpikir kamu supaya enggak melakukan ataupun mengambil keputusan-keputusan yang salah. Jadi hal-hal kecil seperti itu ternyata bisa menyelamatkan kita dari banyak banget penyesalan, teman pro 2. Nah, kalau kita coba ingat-ingat nih masalah terbesar yang pernah kita hadapi 5 tahun lalu, mungkin rasanya kayak aduh, akhir dari dunia nih kayaknya. Tapi hari ini mungkin udah jadi cerita, udah hampir terlupakan barangkali ya. Dan itulah yang namanya hidup, teman pro 2. Masalah datang dan pergi. Karena itu, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa keadaan yang buruk hari ini itu akan berlangsung selamanya. Karena setiap kali waktu tuh bekerja lebih baik daripada yang kita bayangkan. Kadang kita ngerasa kok kayak lama banget nih ya selesainya masalah ini gitu. Tapi gak apa-apa, ambil momen untuk tetap merasakan ketenangan. Jangan sampai tenang itu pergi dari diri kamu. Ya, mudah-mudahan yang lagi ada apa ya, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan bisa segera teratasi, bisa segera menemukan hal-hal baik ya kan, bisa ya kembali bisa bikin kamu senyum lagi. Ya pokoknya bahagia terus lah ya buat teman-teman pro 2, khususnya buat yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Nah, teman pro 2, ada yang mengira kalau tenang itu adalah pasrah. Padahal beda ya, teman pro 2 ya. Menyerah berarti berhenti berjuang. Kalau tenang, itu tetap berjuang, tapi tanpa kehilangan kendali. Kita tetap nyari solusi, kita tetap bergerak, tetap berusaha. Cuma kita nggak ngebiarin rasa panik itu menguasai hati dan pikiran kita. Nah, disitulah tuh ketenangan yang sesungguhnya, teman pro 2. Kadang kita tuh terlalu keras sama diri kita sendiri. Ngerasa kita harus kuat terus, harus produktif terus, harus baik-baik aja terus. Padahal yang namanya manusia itu juga butuh berhenti sejenak. Butuh tidur yang cukup, butuh tertawa, butuh ngobrol, butuh menikmati hidup. Dan jangan pernah kamu ngerasa bersalah karena kamu beristirahat. Karena tubuh dan pikiran yang lelah itu akan sangat sulit menemukan ketenangan. Nah, sebaliknya, kalau tubuh dan pikiran kamu itu berada dalam kondisi yang fine, baik-baik aja, cenderung lebih gampang untuk menemukan ketenangan, lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun. Kalau misalnya kamu kurang tidur, habis itu hidupnya flat, monoton banget, gak ada ketawa-ketawa, jarang ngobrol, jarang menikmati hidup, nah di situ tuh momen sulit banget untuk menemukan ketenangan, teman pro 2. Makanya kamu juga perlu tadi tuh ya, tertawa, butuh tidur istirahat yang cukup, butuh ngobrol, dan butuh untuk menikmati hidup, teman pro 2.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Alright teman Pro2, sudah hampir jam 11 malam dan sepertinya Dipa Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan habis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok di Santai Siang. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Sobat Pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah

0: belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
1: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
2: Cengya, cuanen, nendong, game, nendong.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Astacita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

It's so good to be back. And there's something I want to say.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan Ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.